Aktau yuma unit sang na kategori yak tiduta Sunday Request Show. Ukaktau yung atobi utak. Uluminati nguyaw raktok sanat daily August 9, akud degot 2026. Udumi uyok tu sang nakataguro yang nak pugu tu sang nagiyaw katak tunit ukara unit Facebook kudu ikiakibik kudu titirak tunit tu sang nakatang nak pugum tu sang nagusuguro yang nak pugutok

0: Du sag och simma vita med en Sunday request show kut du sag så kudlugun. Titta rakatta runnak du se och här rakatta runnak du sitta och titta kausik kut Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunabut X0A2H0. Ikke akivik kut titta rakunnak du sitta och toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook good Sunday request show nani lugut ilaw yung manakaglusi ilaw si marigosi titira katakunaklusi daw sukayuk good 867-979-6147 Titikaklusi awlak titun naktasit daw. Tema o karaw tikun ipili o katakong naklusi tama nga ikarong ni 979-6101. O nga siktumi akikangit to ni 1-888-896-3135. Ikaw magiti o karaw yung lut. Titikak to lut. Titigatia katak lusi o katia katak lusi runit kisumit tusang naro mang mangat kikunit ingyo si kang ingyak tau si mang mangat tukisinatia kak paglusi tamay katadjangin nama tema o karaw tikut Johnny Cash mit tusang nakto kakumarang mingmat
1: So, building on the rock to Johnny Cash, Hurt, Nigeti Rastagatana, Christina Tegevic, Amaro Elizabeth Kamanak, Nakamit, Mike